0: kita kena yaku. Eksidenan kah nai, kenapa ni logi no? Neng bay baksono sotrobok nanggei, ma pakai belasa.
1: Obo tu hai no, do hai pula. Zengkai tabuk, bising gua semua habi ada tamu. Busan ni mukang no le, kisah panu nai nai muncungi tong habla hino. Obom lay ba. Hai malah pakai, pasan nung zagi, biang bo, mili mili kemau tong habla.
0: Nung bom lay tamu salang kena yade. Blood bank kau tu zaman oh nai, najungi tong layu.
2: Oh, ni gule, datu ka song pataro nung belasa.
3: Datu kata mo, bahaya orang kesagra deh.
1: Aku ini bihik. Angle te mungsa cawi malia.
2: Tongra ni basoi. Tapi harus tangra kudi. Tapi kata mo bom teing kaba.
0: Bising kata mo ngi tongka. Jengkai. Pokok si mana yaku. Jep hai mani. Bising kose mahab yaku tabuk zora.
3: Bomolai ke? Sahaja mankana. Bapai mata malak ya?
0: Malak ya? Paikenyo. Bapanya malak paikiraka. Bos harinya sungbo. Kenata ha? Blood bank kau tuh. Nacuki tonglai pu. Tabu kebo mahabia. Patarono tonglai gradi ini se. Sahui kelanggu.
1: Ani busana ba. Kutang na malang na malanya. Angle teh sahui malia ke sombrom. Wah ni buka, tamu ni asyik kay, buka ba, yok mana ikhlas ya? Naik lagi nasihka, korak cah susurosi. Wah ni rancang ni besar, jeng borong, tamu bom tike emah yang gitu mana ikhlas ya?
3: Hai aku basi, hai roket takap ku di, i kon hadi, buirong nasihka hi melang kay tong baik ya. Kutamunya, dalam hospital siapa yang nunggu dah? Kuno mana nak kiri basi? Takab di?
2: Basi, takab de. Kutamunya, berkhana si kerak hari. Dada borot tamu, bahaya ke eksiden angin nikalai kah? Sahih mana berkhana belasa?
0: Tamu kayang kah? Bor bung kah? Beti rong no? Sahih si maya kuse. Asum sa eksiden angin hospital siapa jah nai? Kenapa ni log logino harukura khlay? Halai baiknya. Tapi bo, bukan ibu kang, musnu dia ko, cawui malia, tamzan yang gitu kan. Oh, mukang di pan rumah dah, itu semua kan. Oh, kui mati, cawui malia, bukan tamzan yang gitu kan.
1: Bom lay baik bo, jep hidro bo harakura kay malai pay manis eh, kok sudah sih kaum kay masalah liya. Jungno seminar nara koran atau orang shock dih nih, bisingga habis thang mani, iko, abu pun nongkoriya kota, ang bu mang nai, berkata mungkin tongkana, nang nong wanjung nai bayi sini.
3: Iku le, abah kita kabla iku le, bomulai pakia,
0: om betai ro, tamu bahin ke, bomulai,
1: bomulai, oh bomulai, ani busa, kahang atau nabi le.
2: Bahai bom tu rokang ka, bomulai.
3: Bos agak di bomulai. Kaham nong nak beli?
0: Tamu putih rokang. Kaham dah hamye? Bomulai agak ada? Bos agak di?
1: Kau kita tuan di bomulai. Kaham hamye serai serai ke cawul di sini. Ani berkah, hati na naik tongka, hati na ni.
4: Engkau basi. Takadi. Matang agak di? Ini ok kap marok. Norok bo kisah siring khayi khanabai gradi. Oke, anggo tabuk bo bor saman isah hamiyaku.
0: Tamu mani kelai kaba.
4: Asal blood bank kotor ni, thunyoman atuk lah shukh. Bini thunyi guru, gothong yani bagi. Ayang doktor ok kaba. Jara kiri kah nai, nasrok, ingkeba khasi khabrum. Anglay tonglay kata, ani ke yakung yak bo prazak mani, mautu hinis hawisi manliya, ajarawo.
1: Ulokai tamu kah?
4: Ulokai, besro klasik botol thani susu rukno, mani relai kata, nangma bo asingno, nangi tongmani hinkeba, man mani logo logi no, amno tulangi, kasihgi matang lagi kata.
0: Ulokai cai tamu kah? Bumulai.
4: Ulokai, doktor logo logi no thui relai kah? Halas rapsani ulokai no,